أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم Surah Al-Baqarah ayat 261. Mafhumnya, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah dalam perbuatan-perbuatan yang baik adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. Pada tiap-tiap butir 100 biji, maka daripada 1 biji sudah didapati 700 biji. Dan Allah melipat gandakan ganjaran bagi sesiapa yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas kurnianya, di sisinya tiada kekurangan apa-apa benda, lagi maha mengetahui, sehingga mengetahui secara baik akan keadaan niat dalam hati orang yang membelanjakan.

0: Kita naklah sentiasa mengambil berat terhadap kaum keluarga kita yang kita kasihi, yang kita sayangi, yang bakal menggantikan kita setelah kita meninggalkan dunia ini. Tidak ada harta yang paling mahal melainkan anak isteri kita yang bakal mendoakan kita, yang bakal sentiasa mengharapkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita berada dalam akhirat dalam keadaan yang berbahagia, dan kita didik dan kita sentiasa memberi asuhan kepada anak-anak kita yang bakal kita tinggalkan nanti. Dan kalau kita biarkan mereka tidak laksanakan perintah Allah, menyebabkan kita akan rasa rugi dan menyesal di hari akhirat nanti. Maka anak-anak kita, keluarga kita, hendaklah kita sentiasa melihat, memerhatikan dan memantaukan apa yang mereka lakukan sehari-hari.
1: Kamu mau belajar lapas habis sekolah sekarang?
2: Aweh, mana juga. Esok kita ni ada ujian, kan?
3: Bah, aku mana saja. Kamu macam mana?
2: Kan ke mana kamu? Bah, aku sama si anak ikut teh. Macam mana nak? Okey.
1: Okey. Kamu berdua kan ikut kah? Kalau cuma tu, tani berjumpa di library saja sekarang lah. Okey.
2: Bah, okey. Mata ni mengantuk tejo rasanya. Berapa kali sudah aku terlalu panik.
4: Apa kata kalau tani mewayang, buang buring?
2: Bah. Aku setuju. Layan.
4: Kan mewayang ah. Tapi apa yang si Oma sani ah? Cuba aku cek dulu.
2: Berapa kamu kan? Esok je tani ujian. Penting banget. Relax wah. Chill sejak. Lihat macam kami anik. Kan?
1: Kamu anik. Jangan macam itu. Enjoy juga. Indah lagi kita ni banyak masa ni.
3: Benarnya semidah tu. Untungnya ke kamu juga. Indung kamu juga. Segala ilmu yang kamu tanam masa ni, kamu juga sekarang yang merasai menuai kejayaannya.
4: Allah, sorry eh. Benar juga tu. Nanti saya tak muayang. Okey.
5: Gunakanlah masa dengan perkara yang bermanfaat. Masa itu emas.

Doa untuk mengekalkan ingatan dan mudah hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudatuka ma'allamtanihi farududhu ilayya inda hajati ilayhi wala tansanihi ya rabbal alamin. Maksudnya, ya Allah, aku pertaruhkan kepadamu apa yang engkau tahu tentang sesuatu berkenaan dengan diriku. Kembalilah ia kepadaku sesuai dengan hajatku kepadanya, dan janganlah engkau melupai sesuatu tentang diriku, wahai Tuhan yang memiliki sekalian alam.

kita kembali mengungsikan keistimewaan bulan Muharram, di mana satu lagi hadis Rasulullah SAW bersabda, puasa pada hari Ashura, aku berharap kepada Allah agar ia menghapuskan dosa-dosa yakni kecil setahun yang lalu. Hadis riwayat Sahih Muslim. Teruskan mendengarkan Nur Islam FM, Wadah Tarbiyah Insani. Nanti kita akan kembali ikuti berita tepat pada pukul 10 malam waktu negara Brunei Darussalam. Kembali bersama Nur Islam FM.

0: teruskan Christian Outer. Mendengar Nur Islam, wadah tarbiyah insan.
1: Berbahagialah hidup di dunia bagi orang yang mengumpulkan kebajikan untuk bekalan hari akhiratnya, sehingga ia memperoleh redha Tuhannya. Dan celakalah hidup di dunia bagi orang yang dipengaruhi oleh dunia, sehingga ia terhalang dari amalan untuk akhiratnya dan lalai untuk memperoleh redha Tuhannya. Riwayat Al-Hakim.

0: Kini, inovasi terbaru. Aplikasi mobile RTB Go.
1: Mudah, ringkas dan pantas.
2: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
0: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
2: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
3: Rangkaian radio, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM dan Nur Islam FM.
2: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
0: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go, dari kami untuk bis kita.
4: Inilah Radio Brunei.